Bindrehat si ekol hayanu pahayanu pahayanu pahen. Macam macam jika evan ni tinggal deh dawas pura maya asma asu sindu han me pettinge sindu bengkel la denna. Api balagi ni inna.